0: demokratie.
1: Biarkanlah demokrasi kita digantikan oleh demokrasi, di mana fakta dan objektivitas tidak bernilai lagi. Yang penting hanyalah emosi. Diwujudkan oleh tiga pilar demokrasi, Yohana, Yakob, dan Philip, bersama dengan rekan-rekan dari Cinta-Cinta Kolektif yang membawa acara hari ini dengan menegaskan, Austria adalah republik demokratis, hak untuk perasaan sepatutnya berdiri di atas hukum. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. These phrases combine greeting phrases of several or all major religions in Indonesia. We are part of the Cinta-Cinta Collective, Cinta meaning love, short CCC, reflecting on all things Indonesian for Indos and beyond. It's run by people of Indonesian descent based in Vienna. We want to raise awareness regarding the image of Indonesia that is being presented in a Western context, dealing with topics such as post-colonialism, diaspora, feminism, religion, academia, art, food, culture, and today, music. Selamat menyaksikan.